0: Itu pikir aku takut. Aku ini setan. Mana takut sama ketawa kuntilanak.
1: Aku lagi sedih. Tengah malam begini nganggur. Gak ada satu manusia pun buat digangguin. Cuma nyamuk doang sih, Wernan.
0: Manusia tuh lebih suka tidur. Apalagi kalau udah pasang mosplay. Tidurnya tambah nyenyak. Ulas gak keganggu.

senajan terus kedita saing pronarendro yakso nanging mamung patuk kowe ngetingal maliro dipun titik saing kaluhuran ing asmo ngasoraken asmaning para dewa kagandhamo pomate dipun sawang saking kaprawilan sinten ingkang saged wawi anyang dipokoting perang paduka Gusti Kunjang Yaksendra tokakan pun kul saking kesugihan lan kalonggeng rat ingkang sugih menika Bathara Wira Parandipi Wasis Wibarti ora jeneng muka yen telestari dadi warangkaning sumaning kawono yen tetep ingsun pepengin amunda inune asmo bisa tak sarani saka gumpang lan dadan tak papaning aprawiran bisa tak tuku sarana tata brana yen boten sekedhik cacahing pronarendra yaksa nanging namung paduka ing ngetingal malira

wall of our past is the past. Our place is here. Trap world, and they should do that, man. Got a war promise, man. Kripkah kuning sembunyit turang di prene kawan kawan ini rasai sorapan kuning terman terapung tengen penggali aku ngadu bali marang kayuangan lisan hilang yomo Kalian nanti rambut jumbo juga ruang. Terima kasih.